0: Tasi dala.
1: Tasi dala.
0: Jaga macam.
1: Cisama masuk.
0: Je. Mana masuk? Mana masuk kelas ini?
1: Bukan saya ni.
0: Biar aku jaga mana yang kau mahu.